siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

dipancar luaskan dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hoax Mawi. Inilah Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya bersama saya Ferdaus yang menemani Anda di program acara Pesona Citra Dandut edisi siar Minggu 24 Mei 2026 rekan sebaya dalam durasi 2 jam tepatnya sampai dengan jam 12 siang nantinya rekan sebaya. Di program ini saya akan membacakan berita-berita yang saya kutip dari berbagai sumber terpercaya dan lagu dandut yang akan menemani Anda sampai dengan jam 12 siang nantinya rekan sebaya. Rekan sebaya, sebuah lagu yang sudah mengawali pertemuan kita yang dibawakan olehnya Gerry Mahesa dengan judul Aku Benci. Semoga lagu ini bisa menemani Anda rekan sebaya yang sedang bersiap-siap melakukan aktivitas ya di pagi hari ini rekan sebaya. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita yang pertama yang kali ini rekan sebaya saya kutip dari AJNN rekan sebaya. Listrik di Aceh Barat Daya kembali normal. Dikutip dari AJNN.net, dari Aceh Barat Daya diberitakan, aliran listrik di Kabupaten Aceh Barat Daya atau ABDIA dilaporkan kembali normal setelah sebelumnya terjadi pemadaman yang berdampak pada sejumlah wilayah di daerah tersebut. Manajer ULP PLN Blangpidi, Erwan Yus Gunawan, mengatakan proses pemulihan jaringan telah selesai dilakukan sehingga seluruh pelanggan di wilayah Aceh Barat Daya kini kembali menikmati aliran listrik secara normal yang disampaikan pada 24 Mei 2026, tepatnya pada hari Minggu. Sebelumnya, pemadaman listrik sempat membuat aktivitas masyarakat terganggu. Sejumlah warga memadati warung kopi dan tempat usaha yang memiliki genset untuk mengisi daya telepon genggam dan mengakses internet. PLN ULP Blangpidi sebelumnya melakukan pemulihan secara bertahap di beberapa titik, mulai daripada Kecamatan Mangkeng, sebagian kota Blangpidi hingga jalur Rumah Sakit Umum Tungku Pekan. Dengan normalnya kembali pasokan listrik, aktivitas masyarakat di pusat kota maupun wilayah lainnya mulai kembali berjalan seperti biasanya. PLN juga mengapresiasi kesabaran pelanggan selama proses pemulihan berlangsung. Rekan sebaya, berita darinya JNN yang memberitakan bahwasanya di Aceh Barat Daya sudah kembali normal listriknya rekan sebaya, yang disampaikan oleh Erwan Yus Gunawan ya pada Minggu 24 Mei 2026, yang menyampaikan bahwasanya proses pemulihan jaringan telah selesai dilakukan sehingga seluruh pelanggan di wilayah Aceh Barat Daya bisa kembali menikmati aliran listrik secara normal rekan sebaya. Sebelumnya juga pemadaman listrik yang membuat wilayah Aceh serta Sumatera ya, yang tentunya mengganggu aktivitas masyarakat. Dan juga di wilayah Aceh dapat kita lihat sejumlah warga memadati warung kopi dan tempat usaha yang memiliki genset tentunya untuk mengisi daya telepon genggam dan mengakses internet. Dari hal tersebut juga kita lihat bahwasanya seberapa butuhnya masyarakat akan akses listrik ya, baik untuk kehidupan sehari-hari ataupun untuk kebutuhan
seperti ngecas atau mengisi daya telepon genggam yang sudah menjadi kebiasaan daripada masyarakat tentunya rekan sebaya. Mudah-mudahan listrik yang ada di Sumatera juga dan wilayah-wilayah lainnya cepat dipulihkan kembali sehingga masyarakat bisa menikmati layanan listrik seperti sebelumnya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Iis Dahlia dengan judul Karena Cinta dan dilanjutkan dengan lagu darinya Jihan Audi dengan judul Jaga Cinta Kita. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan, tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih, tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM. Anda masih di program acara Pesona Citra dan Dua Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Baik Rekan Sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya yang masih saya kutip dari AJNN Rekan Sebaya. BPBD catat 2.345 jiwa terdampak banjir 20 Mei 2026. Dikutip dari AJNN.net dari Aceh Tenggara diberitakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat Kabupaten Aceh Tenggara mencatat 647 kepala keluarga atau KK atau 2.345 jiwa masyarakat terdampak banjir di 4 kecamatan di Aceh Tenggara pada Rabu 20 Mei 2026 banjir.

dikonfirmasi AJNN pada Minggu 24 April 2026. 24 Mei 2026. Adapun 11 desa yang terdampak banjir diantaranya Desa Kuning 1, Desa Pinding, dan Desa Kota Bulung di Kecamatan Bambel, kemudian Desa Peseluk Pesimbe, Desa Lembah Alas, dan Desa Katijoroh, Desa Bunga Melur, dan Desa Turutung Mubelang di Kecamatan Dele Pukisen. Berikutnya Desa Lawe Saguhulu dan Desa Kandang Mebelang Mandiri di Kecamatan Lawe Bulan. Terakhir Desa Kota Lesung di Kecamatan Lawe Sumur. Dodi mengaku upaya yang sudah dilakukan yaitu menurunkan 2 unit alat berat ekskavator ke 4 kecamatan tersebut serta melakukan normalisasi perbaikan tanggul sungai Lawe Kisam di Desa Peseluk Pesimbe, Kecamatan Deleng Pukisen, serta Sungai Lawe Kinga di Desa Kota Lesung, Kecamatan Lawe Sumur. Sebelumnya diberitakan hujan deras yang memicu banjir dan melanda 2 kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara pada Rabu 20 Mei 2026 malam. Sejumlah warga mengungsi akibat luapan air yang masuk ke pemukiman. 2 kecamatan yang terdampak banjir yakni Kecamatan Deleng Pukisen dan Kecamatan Bambel. Di Kecamatan Deleng Pukisen, banjir terjadi di Desa Peseluk Pesimbe dan Desa Lembah Alas. Sementara di Kecamatan Bambel, genangan air merendam Desa Kuning 1 dan Desa Pinding. Salah seorang warga dari Desa Deleng Pukisen, Heri, mengatakan hujan yang intensitas tinggi menyebabkan tanggul di Desa Peseluk Pesimbe jebol hingga air meluap ke kawasan pemukiman warga di Desa Lembah Alas. Ya, rekan sebaya berita dari AJNN yang memberitakan update daripada dampak banjir 20 Mei 2026 ya di Aceh Tenggara, rekan sebaya. Yang disampaikan oleh Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Aceh Tenggara, Dodi Kusmariga Tajmal, yang dikonfirmasi AJNN pada Minggu 24 Mei 2026, rekan sebaya, yang menyampaikan bahwasannya di Kabupaten Aceh Tenggara mencatat 647 kepala keluarga atau KK, atau lebih tepatnya 2345 jiwa masyarakat terdampak banjir di 4 kecamatan di Aceh Tenggara, rekan sebaya, pada Rabu 20 Mei 2026 lalu, rekan sebaya, yang dimana sebelumnya diberitakan hanya terdampak sekitaran 2 kecamatan ya. Yang pertama ada di Kecamatan Bambel dan juga di Kecamatan Deleng Pukisen ya, dan juga Desa Bambel. Jadi berdasarkan update daripada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Kabupaten Aceh Tenggara, bahwasanya mencatat yaitu ada 4 kecamatan. Adapun yang terdiri dari 11 desa yang terdampak banjir, di antaranya Desa Kuning 1, Desa Pinding, dan Desa Kota Buluh di Kecamatan Bambel yang pertama. Yang kedua di kemudian di Desa Peseluk Pesimbe, Desa Lembah Alas, dan Desa Katijoroh, Desa Bunga Melur, dan Desa Teruntung Mebelang di Kecamatan Deleng Pukisen. Berikutnya di Desa Lawe Saguhulu dan Desa Kandang Mebelang Mandiri di Kecamatan Lawe Bulan. Dan terakhir di Desa Kota Lesung di Kecamatan Lawe Sumur. Jadi dari 4 desa rupanya rekan sebaya yang terdampak bencana yang terjadi terdampak banjir ya, yang terjadi pada 20 Mei 2026 lalu, rekan sebaya, yang sempat kita beritakan juga. Ini merupakan update daripada BNPB yang disampaikan oleh Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Aceh Tenggara, yang disampaikan oleh Dodi Kusmariga Tajmal saat dikonfirmasi oleh AJNN, rekan sebaya. Dan rekan sebaya,

Berikut juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sembaya, yaitu lagu darinya Riri Cantika dengan judul Cincin Kepalsuan yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sembaya, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Maggie Diaz dengan judul Madu Merah. Dan untuk Anda Rekan Sembaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Lok Sumawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji. Pu mewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
4: Boh panenai rokawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada Ati.
3: Jeh, kok bisa halepih ni kuaji? Bukan yang terpih Ati Haji?
4: Hana ik long terpih. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng na cik manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpih ron kuaji.
4: Hana long terpih leh, bah menang kedih. Kaputu asa tu, ho yang kami hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyan lom.
3: Nyan kenyan kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
4: Patu mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Lok Sumawe. Handphone 0812 60 60 61.
4: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pedo pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
6: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal nabuy, mangat tangnya.
6: Punyo mai, patat do kupinyo.
5: Panen nalong do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
6: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Na bak kupi get.
5: Bit habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jakle bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM, Anda masih di program acara Pesona Citra dan Dur Rekan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Baik Rekan Sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya yang kali ini saya kutip dari antaranews.com Rekan Sebaya. Kejari Aceh Barat perkuat pengawasan alokasi dana di 321 kampung. Dikutip dari antaranews.com dari Aceh Barat diberitakan, Kejaksaan Negeri Aceh Barat saat ini terus berupaya memantau dan memonitoring alokasi dana desa di 321 kampung di seluruh Aceh Barat, mengingat nilai anggaran yang dikucurkan tergolong cukup besar dan dominan. Dalam proses penertiban ini, Kejari Aceh Barat juga bersinergi dengan pihak inspektorat untuk memeriksa penggunaan anggaran baik untuk tahun-tahun anggaran sebelumnya atau masa lalu maupun yang sedang berjalan saat ini. Meski pengawasan diperketat, Irfan mengungkapkan bahwasannya sejauh ini pihak kejaksaan melihat masih ada itikad baik dari sejumlah kepala desa di Aceh Barat untuk mengembalikan kerugian negara yang sempat menjadi temuan di dalam penggunaan dana desa. Kejaksaan Negeri Aceh Barat juga mengapresiasi sikap kooperatif tersebut dan berharap kepada kepala desa lainnya juga memiliki kesadaran serta tanggung jawab penuh agar anggaran yang telah diberlakukan atas anggaran yang telah dipergunakan. Irfan Nirwana Satriadi juga memberikan himbauan kepada seluruh kepala desa atau gesyik di Kabupaten Aceh Barat agar benar-benar menjaga dan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa. Ia menegaskan langkah ini penting dilakukan agar tidak terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang ataupun perbuatan melawan hukum lainnya yang di lapangan dalam pelaksanaan dan dalam pelaksanaan dana desa. Mengenai isu dan informasi mengenai banyaknya kepala desa yang merekrut aparatur desa dari kalangan keluarga dekat sendiri seperti anak, menantu hingga saudara kandung, Kejari Aceh Barat menyatakan bahwa pihaknya tidak hanya melihat dari struktural formal tersebut. Ia juga menegaskan bahwasanya kejaksaan akan berfokus pada pembuktian material dan tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan di lapangan. Pihak kejaksaan akan tetap merespon dan menindaklanjuti setiap dana serta informasi yang masuk untuk mencari fakta yang sebenarnya. Kejaksaan Negeri Aceh Barat juga akan melakukan penelusuran lebih mendalam guna memastikan apakah praktik tersebut berakibat pada terjadinya penyalahgunaan wewenang yang nyata atau tidak. Rekan sebuah berita darinya antaranews.com ya, yang memberitakan bahwasanya Kejari Aceh Barat perkuat pengawasan alokasi dana desa di 321 kampung ya yang ada di Aceh Barat. Saat ini terus berupaya tentunya memantau dan memonitoring alokasi dana desa di 321 kampung di seluruh Aceh Barat, mengingat anggaran yang dikucurkan tergolong cukup besar dan dominan. Dalam proses penertiban ini ya, Kejari Aceh Barat Rekan Sebaya juga bersinergi dengan pihak inspektorat untuk memeriksa penggunaan anggaran baik dari tahun sebelumnya ya ataupun yang sedang berjalan tentunya Rekan Sebaya. Kejaksaan Negeri Aceh Barat juga mengapresiasi sikap kooperatif tersebut ya terhadap kepala desa yang memiliki rasa kesadaran serta tanggung jawab penuh atas anggaran yang telah dipergunakan tentunya Rekan Sebaya. Yang disampaikan olehnya Irfan Nirwana Satriadi ya, yang memberikan himbauan tegas kepada seluruh kepala desa atau gesyik di Kabupaten Aceh Barat agar benar-benar menjaga serta mematuhi ketentuan yang berlaku dan pengelolaan dan penggunaan dana desa.
Ia juga menegaskan langkah ini penting dilakukan agar tidak terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang ataupun perbuatan melawan hukum lainnya di lapangan dalam pelaksanaan dana desa rekan sebaya. Mudah-mudahan hal ini juga bisa diterapkan di desa-desa lainnya ataupun di kabupaten lainnya rekan sebaya. Adanya pengawasan terhadap penggunaan dana baik itu di kampung maupun di tingkat kabupaten atau kecamatan ya. Yang dimana kita dengan adanya pengawasan jadi para kepala desa tersebut bisa mempergunakan dana dengan semaksimal mungkin tanpa adanya embel-embel memperkaya dirinya sendiri. Dengan adanya pengawasan kontrol yang baik sehingga segala yang telah dicita-citakan bisa berjalan dengan optimal tentunya rekan sebaya. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan di kabupaten-kabupaten lainnya. Adanya pengawasan yang nyata oleh Kejaksaan Negeri ataupun Inspektorat terhadap penggunaan anggaran baik itu di tingkat desa, kecamatan hingga di tingkat kabupaten. Baik rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Nasar dengan judul Aib dan dilanjutkan dengan lagu darinya Harani Ekrams dengan judul Lembayung Senja. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak buat rumah Abang Tacin di ah. Tanya yang pujuk dah catur becak tinggal.
1: Kepu nak becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Tinggal cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda, pasti hantik sabo. Tapi mengambil becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul, makcik. Cuma yakin dia tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punju. Yang menjina bu penipah le yak tu dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid nak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dan rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: bareng siapa datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM, Anda masih di program acara Pesona Citra dan Dorakan Sebaya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara. Nah, rekan Sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya yang kali ini saya kutip dari serambinews.com, rekan Sebaya. Larang warga dekati sumur bor keluarkan api dan gas, aparat desa di Aceh Utara pasang spanduk. Dikutip dari serambinews.com dari Luhuk Sukun diberitakan, untuk mencegah masyarakat mendekat ke lokasi sumur bor yang mengeluarkan semburan gas dan api di Desa Blang Rubek, Kecamatan Luhuk Sukun Aceh Utara, aparat desa setempat sudah memasang spanduk larangan pada Sabtu 23 Mei 2026. Larangan tersebut dilakukan karena lokasi kejadian mulai ramai didatangi warga dari berbagai daerah yang penasaran ingin melihat langsung fenomena itu. Spanduk bertulisan dilarang mendekat area sumur bor gas dipasang di sejumlah akses menuju lokasi sumur pada Sabtu 23 Mei 2026. Selain itu, aparat desa bersama dengan kepolisian juga memasang garis pembatas guna mencegah masyarakat memasuki kawasan yang dinilai masih berbahaya. Yang disampaikan oleh Zulkarnain Gesik Blang Rubek saat dikonfirmasi oleh serambinews.com pada Sabtu 23 Mei 2026. Selain itu, sudah menyampaikan kepada masyarakat pihaknya juga sudah memasang. Selain itu, menurut Zulkarnain, meskipun aparat kepolisian telah memasang garis polisi atau police line, di sekitaran lokasi masih banyak warga dari berbagai desa yang datang untuk melihat langsung sumur bor yang sempat mengeluarkan kobaran api setinggi lebih daripada 50 meter itu. Bahkan, kata Zulkarnain, sejumlah anak-anak terlihat memasuki area yang sebelumnya yang seharusnya steril dari aktivitas masyarakat. Zulkarnain juga menjelaskan pemerintah desa bersama dengan aparat keamanan terus melakukan pengawasan dan memberikan sosialisasi kepada warga agar tidak mendekati lokasi semburan. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari resiko yang dapat ditimbulkan dari semburan gas yang hingga kini masih terus dipantau oleh pihak berwenang. Ya, rekan sebaya, berita darinya serambinews.com yang memberitakan bahwasanya larangan warga dekati sumur bor keluarkan api dan gas. Aparat desa di Aceh Utara pasang spanduk bertulisan dilarang mendekati area sumur bor gas, rekan sebaya. Yang dikutip dari serambinews.com, rekan sebaya, yang dimana langkah tersebut dilakukan karena lokasi kejadian mulai ramai didatangi warga dari berbagai daerah yang penasaran ingin melihat langsung fenomena tersebut, rekan sebaya. Yang disampaikan olehnya Zulkarnain Gesik Blang Rubek ya, saat dikonfirmasi oleh serambinews.com pada Sabtu 23 Mei 2026. Selain itu, rekan sebaya, juga Zulkarnain menyampaikan bahwasanya meskipun aparat kepolisian telah memasang garis polisi atau police line di sekitaran lokasi, masih banyak warga dari berbagai desa yang datang untuk melihat langsung sumur yang sempat mengeluarkan kobaran api setinggi lebih daripada 50 meter itu, rekan sebaya. Bahkan, kata Zulkarnain, sejumlah anak-anak yang terlihat memasuki area yang seharusnya steril ya dari aktivitas masyarakat tentunya. Dan Zulkarnain juga menjelaskan bahwasanya pemerintah desa bersama dengan aparat keamanan terus melakukan pengawasan dan memberikan sosialisasi kepada warga setempat dan juga warga agar tidak mendekati lokasi semburan. Langkah tersebut tentunya dilakukan untuk menghindari resiko yang dapat ditimbulkan dari semburan gas yang hingga kini masih terus dipantau oleh pihak berwenang, rekan sebaya. Selain aparat desa dan kepolisian, petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan juga telah turun ke lokasi untuk melakukan peninjauan awal ya terhadap kondisi di sekitaran sumur bor tersebut, rekan sebaya. Meskipun fenomena ini
menjadi viral rekan sebaya, tetapi perlu kita ketahui bahwasanya keselamatan juga yang paling terpenting ya. Ada baiknya kita tidak mendekat kepada sumur bor yang mengeluarkan gas dan api tersebut rekan sebaya, karena dapat membahayakan baik itu kepada diri kita maupun keluarga yang kita ajak bersama untuk melihat sumur bor tersebut. Dan juga kita perlu mengawasi anak-anak agar tidak memasuki area yang seharusnya bebas daripada aktivitas masyarakat tersebut. Mudah-mudahan ya tidak ada korban dari meskipun ini viral ya, jangan didekati ya rekan sebaya, karena ini sangatlah berbahaya tentunya. Dan kita tinggalkan berita darinya serambinews.com ya, karena kali ini sudah saya siapkan 2 lagu untuknya anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Evie Tamala dengan judul Belahan Jiwa, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Jenna dengan judul Susu Kau Balas Tuba. Dan untuk anda rekan sebaya, selamat mendengarkan, tetap di JTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga beralamat Nasab atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pun wewe tak malam-malam. Pu mana kena tika meng mentang?
4: Boh panen ai rokuan, got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tu mentang?
4: Nyangka perkara Haji, ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
3: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi ya teh Haji?
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo, keburuk-buruk kedih mentang, nacit manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpi, Ron Tengku Haji.
4: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang tame hanapa?
3: Bek putu asa, dahsyat de Tengku Haji. Cine yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betoi ka pega? Bek lage yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewak nyalom.
3: Yang kenyan Tengku Haji, Asero ne talah urun servis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
4: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Loksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, nakupi itu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
5: Panena long do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
5: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Got kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Eh tu kate tu tak kerih harang tapi kelung.
5: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Anas bin

0: radhiyallahu berkata, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melalui seorang wanita yang sedang menangis di atas kuburan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah." Dijawab oleh wanita itu, "Enyahlah kau daripadaku. Kau tidak menderita bala musibahku ini." Wanita itu tidak mengetahui bahwa yang berbicara itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia diberitahu bahwa itu tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka segeralah wanita itu pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ia tidak menemukan juru kunci atau penjaga pintu sehingga dapat masuk dengan tidak bersusah payah. Lalu dia berkata, "Sebenarnya saya tidak mengetahui bahwa yang berbicara tadi adalah engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya kesabaran itu hanyalah pada pukulan yang pertama dari bala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio JTS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya saat ini sudah menunjukkan pukul 11.54 menit waktu Indonesia Barat dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Pesona Citra Dandut Rekan Sebaya edisi siar Minggu 24 Mei 2026. Semoga lagu-lagu yang sudah saya hadirkan dapat menghibur Anda dan berita yang saya bacakan juga dapat menambah pengetahuan dan informasi untuk kita semua. Selepas ini Anda akan ditemani dengan lagu-lagu pop slow sampai dengan jam 2 siang nantinya Rekan Sebaya. Saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Bilal, tolong jak bar rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan truwo dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kita kura api roh ni kat punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yang tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Groupnya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh, tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC

0: Allah memerintahkan manusia untuk tak hanya melakukan ibadah secara vertikal, hubungan manusia dengan Allah, namun juga memerintahkan untuk beribadah secara horizontal, hubungan manusia dengan manusia lainnya. Kedua jenis ibadah ini akan saling berkaitan. Nah, mulai sekarang, jaga tingkah laku kepada sesama manusia. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Siapapun yang baik, Allah akan baik kepadanya. Oleh karena itu, bersikap baiklah kepada manusia di bumi. Allah akan menunjukkan belas kasih kepada Anda. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
1: Radio Cities FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji. Pum wewek tak malam-malam. Pum ada kena tika meng mentang.
4: Boh panen ay, roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Aseh hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng najin manfaat.
3: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah dedeng kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewanya lom.
3: Yang kenyan kuaji, Asero ni salah urung servis. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
4: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812 60 60 61.
4: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabui, mangat tanya.
6: Punya mai, patah dah aku punya.
5: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Boh panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
6: Kupi pilihan pun, kata. Yan ke kupi pilihan yan, hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long pudu atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Tidak termasuk golongan kami, orang yang memukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Demam ngah dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: bimo, nikmati harimu.
1: Hal yang wajar ketika kita melihat orang yang memiliki harta melimpah, memiliki perasaan ingin seperti mereka. Namun, sebenarnya, hal ini tidak lebih baik dibandingkan dengan melihat seorang yang kondisi keuangannya di bawah kita. Namun, dia masih bisa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda melihat seorang yang telah diberikan kekayaan dan keindahan melebihi Anda, lihatlah orang-orang yang masih mampu bersyukur meskipun dalam kekurangan. Hadis riwayat Muslim.
2: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, puh mui wewek tak malam-malam, puh malah kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan, got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Yeh, Tuk Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tua mentang.
4: Nyangka perkara Haji, asehan alipi ya. Kalau pia tak pudep ke pangen daripada ati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan lelong terpi ya teji?
4: Hana ek lelong terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih manteng najin manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana lelong terpi le, bah menang kedih. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Bek putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyan lom.
3: Nyan kenyan kuaji. Asero ni talah urun servis. Maka garansi.
4: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi hati, lagenyan hati gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi.

0: 60 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
1: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New Hafe AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafe AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafe AC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal na bui. Mangat tanya.
4: Punya mai. Patat dah kupinya.
3: Panen na long do. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Allah akan lebih memuliakan seorang ayah yang mau mengajarkan tentang sopan santun kepada anaknya. Meskipun memberikan sedekah kepada orang miskin sangat mulia, namun hal ini lebih baik dibandingkan dengan mendidik anak, sebab anak adalah titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Anak bisa menyeret orang tuanya ke dalam neraka, bisa juga mengajak ke surga. Sesungguhnya, seorang laki-laki yang mengajarkan sopan santun kepada anaknya lebih baik daripada memberikan satu genggam gandum untuk disedekahkan. Hadis riwayat Muslim.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ng pujut dah catur becak singah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bunzu. Yang menjina bu penipah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nalah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Jika kamu ingin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cobalah untuk berbelas kasih kepada sesama yang nasibnya tidak seberuntung kamu. Sungguh, Allah hanya akan memberikan belas kasihnya kepada hambanya yang berbagi untuk orang lain. Allah tidak akan memberikan belas kasih kepada siapapun, kecuali orang-orang yang memberikan rahmat bagi makhluk lain. Hadis riwayat Abdullah, Abu Daud, dan Tirmizi.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

terpencar luas ke dalam jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awil Hoax Maui. Inilah Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya bersama saya Ferdaus yang menemani Anda di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar Minggu 24 Mei 2026 rekan sebaya, yang akan saya temani Anda kurang lebih 3 jam rekan sebaya sampai dengan jam 17 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar Minggu 24 Mei 2026, silahkan hubungi di 08522235646 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 08510602459 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe, kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada tentunya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar 24 Mei 2026 rekan sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan barusan saja telah kita dengarkan lagu pembuka dari Nyacut Mala dengan judul Kan Salah Kanda rekan sebaya. Semoga lagu tersebut bisa menemani sore Anda yang sedang bersiap-siap untuk melanjutkan aktivitas seperti biasanya rekan sebaya. Ya rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini sudah saya siapkan satu lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Bella Albama dengan judul Asyik Coy. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

Selamat siang menjelang sore rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dan tentunya bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore edisi siaran 24 Mei 2026, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-060-24559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan, rekan sebaya.

0: Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan tentunya rekan sebaya ya, selamat beraktivitas dan selamat menjalankan hari yang hari ini. Bisa kita lihat bahwasanya di sekitaran Lok Semawe tidak panas ya. Mungkin ini sangat cocok untuk beraktivitas seperti di luar ruangan rekan sebaya. Dan tentunya selamat beraktivitas saja buat Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dan juga buat Anda rekan sebaya yang sedang mendengarkan di www.radiocitysfm.com ya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Beserta dengan Anda yang sedang mendengarkan di kendaraan roda 4 atau lebih ya, selamat sore saja yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan tentunya harap hati-hati rekan sebaya ya, karena di jalan ini apalagi momen-momen mau mudik rekan sebaya ya, pasti tentunya sangat padat di jalan ya. Hati-hati, jangan ngebut-ngebut karena keselamatan yang paling penting rekan sebaya. Dan tentunya buat Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, yang ingin mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda ya diputarkan, tentunya Anda bisa bergabung di nomor 085222356469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085106024559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan di sore kali ini juga rekan sebaya sudah ada yang berdering, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Sore. Saya terima dulu penelpon pertama kita. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa dan di mana? Muslim di Bayu. Muslim, gimana keadaannya Muslim di Bayu? Alhamdulillah ya. Salamnya buat siapa aja nih?
1: Salam pertama buat Bang Firdaus.
0: Iya.
1: Bang
0: Firdaus. Iya.
1: Buat Bayu.
0: Iya.
1: Buat
0: Bang
1: Ibu Mama.
0: Iya. Ya. Ya, ada salam spesialnya?
1: Salam saya buat Bang Firdaus.
0: Ada ucapan buat saya? Ya, amin amin ya rabbal alamin. Muslim ingin mendengarkan lagu dari siapa ini? Dari?
1: Berge
0: belum? Ini penelpon pertama ini Muslim. Judulnya dari Berge?
1: Healing aja.
0: Healing. Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya. Ya, assalamualaikum. Ya rekan semuanya, sudah ada Muslim di Bayu yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar 24 Mei 2026 rekan sebaya. Dan tentunya bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Muslim di Bayu, silahkan hubungi di 085-222-356-469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1-060-24-559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan semuanya dimanapun Anda berada, Anda bisa merequest lagu atau Anda juga bisa meminta lagu untuk diputarkan ya. Sama sewartinya Muslim di Bayu di nomor 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-1060-2459 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Loks Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya akan kita putarkan baik itu lagu pilihan Anda ataupun lagu yang saya pilihkan untuk Anda, sekaligus untuk menemani sore Anda yang sedang beraktivitas, baik itu beraktivitas di dalam ruangan ataupun di luar ruangan ya, ataupun Anda yang sedang mengendari roda 4 atau lebih ya. Tentunya akan saya temani Rekan Sebaya dengan lagu-lagu yang pilihan tentunya, dan juga dengan lagu yang akan membuat hari Anda semakin semangat tentunya Rekan Sebaya. Apalagi di hari ini merupakan hari Minggu ya, dan juga tidak panas untuk hari ini. Jadi untuk beraktivitas sangat enak tentunya Rekan Sebaya ya, karena tidak panas untuk hari ini. Dan tentunya Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, yang paling baik aja tentunya untuk Anda Rekan Sebaya. Baik rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini ya kita dengarkan dulu lagu yang sudah dipilihkan olehnya Muslim di Bayu, yaitu lagu Dania Berge feat Shakira Zuhra dengan judul Healing, yang tentunya yang sudah dipilihkan olehnya Muslim di Bayu. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Dadali dengan judul Usia. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan, tetap di CITIS FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
3: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ya teh Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
3: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
4: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Bek putu asa, dahsyat tu Ron Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul kapega, bek lagi yang kakak pengalaman tu.

0: Lagenyan iwa wak serpia te, lagenyan na te gadah lupia. Sang-sang, lupi-lupi kai pola wanyan lom.
1: Nyang kenyan ku aji, asero ne talah urun serpis. Maka aji, ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
0: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
1: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
0: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijang.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
3: Bakal nabui. Mangat tanya.
4: Punya mai. Patat lo kupinya.
3: Panen nalong lo. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan pui kata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu ya, tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Tak selamanya didapatkan dari beribadah kepada Allah saja. Namun, menanam tanaman yang mana hewan dan manusia bisa memakannya merupakan suatu perbuatan amal yang mendatangkan pahala. Seorang Muslim yang menanam pohon atau menabur benih pada bidang tanah di mana manusia, burung, dan hewan bisa memakannya adalah melakukan perbuatan amal. Hadis riwayat Muslim.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Anda masih di program acara Citra Warna Sore edisi siar 24 Mei 2026 Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Daud.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Ramli Bang di Bulu.
0: Ramli di Bulu. Ramli, salamnya buat siapa aja nih?
1: Sama
0: Kak
1: Bang
0: Kerdaun. Iya.
1: Manidar.
0: Iya.
1: Kawiyah.
0: Iya.
1: Kamerna. Kapani.
0: Iya.
1: Itu aja Bang.
0: Ada salam spesialnya?
1: Gak Bang aja.
0: Ada ucapan buat saya?
1: Selamat siang menjelang sore aja Bang.
0: Ya, selamat siang menjelang sore juga untuknya Ramli. Ramli ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Versa Agam,
0: Bang. Versa Agam, judulnya?
1: Julim aja.
0: Julim, baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya, Ramli ya.
1: Ya.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya, Rekan Sebaya, sudah ada Ramli di Buluh yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore edisi siar 24 Mei 2026. Dan kali ini juga Rekan Sebaya sudah ada yang berdering. Saya terima lagi penelpon berikut ini. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Bunda Dewi.
0: Bunda Dewi di Menasah Masjid. Gimana keadaannya Bunda Dewi? Bunda Dewi, silakan salamnya buat siapa aja?
2: Buat Daud, buat Ramli, Abu Bisara, Pak Karya, Pak
0: iya.
2: Kita, buat Kang Rudi, Pak Kujia, buat Nyabu, Pak Nunat, Pak Iron, Pak Iya, Bang Nuri,
0: iya.
2: Pak Rajadi, buat Nyaji Inan, Pak Uji, Bunda Salmi, Bunda Karera, Bu Ana, Bunda Ani,
0: iya.
2: Buatnya Ayah Nopal, buat Aja.
0: Iya, ada salam spesialnya?
2: Buat Daud saja, sehat selalu
0: dan mudah-mudahan rezekinya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Doanya sama juga untuk Bunda Dewi ya.
2: Iya.
0: Iya, Bunda Dewi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Dari Ipang yang duet ada.
0: Ipang yang duet? Ipang ya? Yang duet dengan siapa?
2: Gak tahu, pokoknya duet sama cewek.
0: Ini duet sama Fauzana, judulnya Penghuni Hati. Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya.
2: Iya, makasih ya Daud. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rekan Sebaya, sudah ada Bunda Dewi di Menasah Masjid yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar 24 Mei 2026. Dan Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan juga kali ini sudah ada yang berdering di belakangnya Bunda Dewi. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah,
0: iya.
3: Apa kabar hari ini ayah?
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana, gimana kabarnya?
3: Sehat, ada juga yang masuk-masuk dikit ya. Tapi bisa menjadi
0: rezeki. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu ya Bu Mona ya.
3: Iya, amin. Doa-doa anakku Daud ya.
0: Amin, amin, amin.
3: Jangan kumang, lebaran ini ya.
0: Iya, betul, betul, betul.
3: Ini
0: apa?
3: Semalam gak masa apa gak itu? Semalam apa gak itu? Apa?
0: Tadi malam jam sekitaran jam 10 baru ini baru masuk.
3: Iya. Kenapa listriknya?
0: Iya, mati listrik.
3: Oh, makanya akhirnya nunggu-nunggu sampai ketiduran.
0: Iya.
3: Kalau ibu Mona kan? Kalau udah lewat jam 10 itu jam tidur.
0: Oh iya. Iya, betul betul betul.
3: Kita seumur umur ini kan,
0: maunya
3: kan tidur jangan juga harus bekerja juga.
0: Betul.
3: Ingat badan dengan sehat badannya.
0: Betul. Iya,
3: kan? Nabi Daud, besok atau kemari?
0: Gimana?
3: Ke tempat ibu Mona. Besok hari menggang pertama kan. Hari Senin, hari kedua, hari menggang lebih besar, besar kecil, hari Selasa benar gitu. Ada nabi tahu besok kemarin.
0: Itu kayaknya tidak bisa Bu Mona, karena ini ada jadwal siaran juga ini besoknya.
3: Apa yang diminta hari itu nggak diberikan?
0: Apanya?
3: Kan ada udah hari kasih apa belum?
0: Apanya?
3: Masa nggak ingat dari Bu Mona?
0: Oh iya.
3: COD-nya.
0: Oh, COD buah ini buah mang. Gimana?
3: Rekening. Nah, aku tahu.
0: Aduh, enggak ada Bu nomor rekening Bu Mona.
3: Iya. Masa enggak ada anak sekolah itu nomor rekening? Emang disembunyiin apa tuh?
0: Enggak. Emang kemarin emang lagi ini lagi kan ditutup rekeningnya. Jadi ya udah sekalian. Jadi udah sampai lah, sekarang enggak dibuka.
3: Besok. Mari kapan sempat sampai sore. Dari pagi sampai sore nak ya.
0: Iya, insyaallah Bu Mona ya.
3: Ini salam dulu. Untuk Baramlim. Tapi tahu.
0: Iya.
3: Ayah Nova.
0: Iya.
3: Itu di Lampang. Nanti di Bulu.
0: Iya.
3: Bunda Nia.
0: Iya.
3: Adik. Abdul.
0: Iya.
3: Saria.
0: Hasan.
3: Panggil Diman.
0: Iya.
3: Ayah Mi.
0: Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Amin. Iya. Amin ya rabbal alamin. Salam spesialnya Bu Mona.
3: Semoga sehat Abi Daud.
0: Amin.
3: Panjang umur, berkah umur.
0: Amin.
3: Bila menunggu itu S2 semua secepatnya
0: selesai. Amin ya Allah.
3: Ini bagaimana Aziz menuan tu nak Abi Daud. Kita ketemu nanti antar titik-titik ya.
0: Insyaallah.
3: Abi Daud. Nanti maulah ke tempat Ibu Mona yang di Cendai samping koran Serambi. Itu yang pagarnya Steli.
0: Oh. Enggak
3: sembong Ibu Mona loh. Terima kasih saja. Itu siapa saja yang mau datang ke tempat Ibu Mona samping koran Serambi yang pagar Steli. Tanya aja Lisa di Cendai. Mana rumahnya?
0: Insyaallah.
3: Semua ini dari Sabang sampai Merauke rumah diterima siapa saja yang mau datang ke tempat Ibu Mona.
0: Iya betul. Ya, lagunya ini Bu Mona. Lagunya.
3: Apa? Lagu. Jul ya. Apa aja yang pilihkan ya? Lagu aja Jul ya.
0: Lagu Jul. Jul Pase.
3: Apa namanya? Ya.
0: Jul Pase ya.
3: Ya, yang bagus dia nak Fidaus ya.
0: Baik. Ditunggu aja lagunya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan sebaya, sudah ada Bu Mona di Junda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore. Untuk edisi siar di minggu hari ini rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu darinya Versa Agam dengan judul Cutlim yang sudah dipilihkan olehnya Muslim di Bayu. Dan dilanjutkan dengan lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Dewi di Menasa Masjid, yaitu lagu darinya Ipang Fit for Fauzana ya, dengan judul Penghuni Hati Yang Tersakiti. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan. Tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Kedak gura piron kak bungsu. Yang menjina bu penipah leh yak tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Menyo nak rental motor. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Group nyambang tajin.
5: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegak. Gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mah nahinan.
5: Menyobat CV Amin Family Group. Dumpu motor nahinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
5: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
8: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
7: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
8: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
7: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
8: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
7: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
8: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
7: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
8: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
7: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Jika kamu bertanya mengenai tindakan apa yang paling baik untuk dilakukan, sebenarnya ada beberapa kegiatan yang biasa dilakukan. Berusahalah untuk menyenangkan hati orang lain. Jangan sekali-sekali kamu melukai perasaan orang lain karena kamu akan mendapatkan dosa. Selain itu, ketika ada orang kelaparan, berilah makan. Tindakan apa yang paling baik? Mengembirakan hati manusia, memberi makan orang yang lapar, membantu para korban, meringankan kesedihan yang lagi sedih, dan menghilangkan penderitaan bagi yang terluka. Hadis riwayat Bukhari.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Selamat sore rekan sebaya dimanapun Anda berada. Anda masih di program acara Citra Warna Sore edisi siar 24 Mei 2026. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe, kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan kali ini juga rekan sebaya sudah ada yang berdering, saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat sore juga untuknya Pak Syahrial ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Iya. Okay. Iya. Sehat, ya? Alhamdulillah sehat. Pak Syahrial gimana keadaannya, sehat?
1: Sehat alhamdulillah, Kak. Ini lagi di bengkel Bang Iwan di Jerusalem.
0: Oh, masyaallah di ini ya, di base camp ya.
1: Siap.
0: Baik. Salamnya dulu ini.
1: Salamnya buat Bang Kedaun ya. Buatnya Kanda juga ya.
0: Iya.
1: Kandanya.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Kedaun.
0: Iya.
1: Sayangnya Bang Jamal, Bunda Ani juga, Bunda Salmi.
0: Iya.
1: Bang Nuri juga buat Bu Ana selama buatnya itu di lapang.
0: Iya.
1: Semua teman saya di mana saja berada.
0: Ya, ada salam spesialnya?
1: Salam spesial buatnya Bang Kedaun dan keluarga di sana. Ucapannya sorry, selama menugas semua sukses selalu dan nyaman Kedaun.
0: Amin. Okay. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuk Pak Syahrial, sehat selalu ya Pak Syahrial.
1: Ya, amin juga seperti biasa.
0: Iya, Pak Syahrial ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagu Roma dari Butan.
0: Roma Irama belum?
1: Lagu Jalan Berkelana, Jalan Berkelana.
0: Gimana?
1: Lagu di Jalan Berkelana.
0: Berkelana dari Roma Irama ya.
1: Oke,
0: Pak. Baik, ditunggu aja lagunya Pak Syahrial, nanti akan saya putarkan ya.
1: Oke, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Pak Syahrial di Loksmawe yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Pak Syahrial dan rekan sebaya sebelumnya, ada Bu Mona di Junda, Bunda Dewi di Menasa Masjid Ramli di Buloh, dan Muslim di Bayu ya. Silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe, kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda ya, dimanapun Anda berada tentunya rekan semuanya, dan juga selamat beraktivitas buat Anda yang sedang beraktivitas tentunya, dan juga selamat sore saja buat Anda yang sedang mendengarkan di gelombang siar 94,4 FM ataupun Anda yang sedang mendengarkan di www.radiogtcfm.com rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada tentunya yang paling baik aja untuk Anda. Dan di sore kali ini rekan sebaya ya, sebentar lagi mungkin akan hujan. Dan buat Anda yang ingin keluar ya, harap sedia payung sebelum hujan tentunya rekan sebaya. Dan maka dari itu rekan sebaya, juga kali ini sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Joel Pase dengan judul Bungong Nangro, yang sudah dipilihkan olehnya Bu Mona di Cunda, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Yunita Ababil dengan judul Permohonan Kasih. Dan untuk Pak Syahrial, harap bersabar karena lagunya akan kita putarkan di sesi selanjutnya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CTS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pemuai-wai tak malam-malam. Pu mana kena nanti kameng mentang?
4: Boh panen ai rokuan, got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tua mentang?
4: Nyangka perkara Haji, ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ke pangen daripada ase.
3: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nanti pia teh Haji?
4: Hana eh lo, tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tua mentang?
4: Nyangka perkara Haji, ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ke pangen daripada ase.

0: Profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpihat he. Lagenyan athe gadah lipia. Sang-sang, lipi-lipi kai pola wak nyalom.
2: Yang kenyan ku aji. Ase rona talah urun terpi. Maka aji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telpon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme berijam.
3: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
4: Nyan habuy. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
5: Padahal mai. Cilu rasa.
4: Bakal nak bui? Mengat tangnya?
5: Punya mai. Patah dah kupinya.
4: Panen nak long doh. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
5: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Got kupi. Kala hari long doh. Long puduk atas meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelung.
4: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
5: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik sadar maupun tanpa disadari. Dan tahukah kamu, jika pada hakikatnya sebuah permasalahan yang dihadirkan Allah kepada kita sebagai jalan menghapus dosa-dosa tersebut. Sekecil apapun masalah yang diturunkan, pastilah itu membuahkan kebaikan bagi diri kita. Tidaklah seorang Muslim ditimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari.
6: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Anda masih di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar 24 Mei 2026 rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering ya. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa dan di mana? Bang Abdul di Blangjerun. Bang Abdul, gimana keadaannya Bang Abdul?
1: Alhamdulillah sehat. Cuacanya ini agak mendung.
0: Iya, betul ya. Kayaknya sebentar lagi ini hujan nih. Iya, betul. Salamnya buat siapa aja ini Bang Abdul?
1: Salam pertama tu Bang Fikawus kan?
0: Iya.
1: Terus ada juga Cik Cik Nola Batu kan? Ada juga Bukit Video.
0: Iya.
1: Ada juga Jepang. Terus ada Pak Jarian.
0: Iya.
1: Ada Bang Abta di Jerusalem ya.
0: Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Siapa lagi? Yang mana? Iya. Ada salam spesialnya? Amin. Amin ya rabbal alamin. Doain sama juga untuk Bang Abdul ya, sehat selalu tentunya ya. Iya, Bang Abdul ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Kali ini ada lagunya ya. Dari Revo Ramon.
0: Revo Ramon dengan judul?
1: Nah, Revo Ramon kan. Judulnya apa aja boleh.
0: Yang penting dari Revo Ramon ya. Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bang Abdul di Blangjerun yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar kali ini rekan sebaya. Dan juga di belakangnya Bang Abdul ya, sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Abu Bintara di Buloh, gimana keadaannya Abu sekarang?
2: Iya, belum sehat.
0: Umi sudah sehat, Abu?
2: Bangun tidur bangun.
0: Insya Allah akan cepat sehat ya, Abu ya.
2: Amin.
0: Ya, Abu, salamnya buat siapa aja nih?
2: Salamnya buat Abu, Bang Yan dulu, Bang Abdul yang baru saya.
0: Iya.
2: Bu Mona. Dobi rumah. Nggak bisa pilih ya. Si Nurib.
0: Iya.
2: Bu Ana. Bu Dinda Dewi.
0: Iya.
2: Si Muslim di Bayu.
0: Iya.
2: Si Baidu.
0: Iya.
2: Nurib. Si Yaliar.
0: Iya.
2: Dan semua yang aku baikkan.
0: Iya, ada salam spesialnya?
2: Tuh, rindu aja.
0: Ada ucapan buat saya?
2: Ucapan selamat ya sampai sore.
0: Ya, selamat siang sampai sore juga untuknya. Abu minta rahasia selalu ya. Abu ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
2: Arif ya.
0: Arif, judulnya saya pilihkan.
2: Ya,
0: baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya pilihkan Abu ya.
2: Oke.
0: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan semuanya, sudah ada Abu Bintara di Buluh yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar 24 Mei 2026. Dan rekan semuanya, selamat sore saja yang paling baik aja untuk Anda ya, dimanapun Anda berada tentunya rekan semuanya. Dan kali ini rekan semuanya juga akan saya bacakan sebuah sebelum itu ya, sudah ada yang berdering. Maka dari itu akan saya terima dulu penelpon yang sudah berdering rekan sebaya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa dan di mana?
3: Pak Yusni di Blangkolam.
0: Pak Yusni di Blangkolam. Pak Yus, gimana keadaannya Pak Yusni?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah ya. Salamnya buat siapa aja nih?
3: Sama itu Abu Beta.
0: Mm-hmm.
3: Kedua Bang Louis.
0: Iya.
3: Tiga. Bunda Dewi.
0: Iya.
3: Bunda Ani.
0: Iya.
3: Bang Terjauh. Bunda Ibu Mona.
0: Iya.
3: Semoga sehat Ibu Mona.
0: Amin. Ada salam spesialnya?
3: Spesial untuk Ibu Mona.
0: Ada ucapan buat Bu Mona?
3: Semoga yang apa? Sehat selalu ya.
0: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini Pak Yusni ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
3: Tak mungkin kembali.
0: Tak mungkin kembali dari?
3: Nurjana.
0: Tak mungkin kembali. Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan
3: kalau
0: saya putar.
3: Kalau tak ada, nanti bilangin ada.
0: Gimana?
3: Kalau tidak dapat lagu itu nanti diganti aja.
0: Dengan Siti Nurjannah juga?
3: Lalu ya.
0: Gimana?
3: Mau usahakan, jangan nanti. Ya itu sekarang ya.
0: Baik. Saya akan carikan dulu ya. Kalau ada nanti akan saya putarkan. Judulnya tak mungkin ke tak mungkin lain ya.
3: Tak mungkin kembali.
0: Tak mungkin kembali. Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya. Assalamualaikum. Ya, rekan semuanya, sudah ada Pak Yusni di Blangkolam yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore untuk edisi siar 24 Mei 2026 rekan sebaya. Dan kali ini juga rekan sebaya ya, sebentar lagi kita akan break untuk tunaikan ibadah sholat asar tentunya. Dan sebelum itu sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda rekan sebaya. Yang pertama nanti akan diputarkan lagu darinya Kelana, yang sudah saya pilihkan untuknya Pak Yusdi Cunda, yang darinya Roma Irama. Dan dilanjutkan nanti kemungkinan setelah sholat asar akan dilanjutkan dengan darinya lagu Arif dengan judul Pembatas Cinta, yang saya pilihkan untuknya Abu Bintara di Buluh. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Anda sedang mendengarkan Radio City FM yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Allahu Akbar, Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di at. Tanya yang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nak becak, Makcik.
0: Hai pun kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti yang tak tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul, Makcik. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta roh becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang menjina buah penipah leh yak tu dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih ni yak tu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih, butuh wifi juga kan.
6: Tuh kan kamu kurang update, kita kerjain di CC Cafe aja sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe, tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh, tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena engkau tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawamu ke surga. Imam Hasan Al-Basri.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM, Anda masih di program acara Citra Warna Sore, edisi siar 24 Mei 2026 rekan sebaya. Bersama saya Firdaus, saya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya. Atau lebih tepatnya rekan sebaya akan saya temani sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat rekan sebaya. Dan tentunya sekitaran 39 menit lagi rekan sebaya saya menemani Anda ya. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, silahkan hubungi di 085-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Lok Semawe, kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Baik rekan semuanya, dimanapun Anda berada, kali ini akan saya bacakan sebuah pesan yang sudah Anda kirimkan melalui WhatsApp ya rekan sebaya. Assalamualaikum Bang Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dodi di Jungka Gajah. Salam yang pertama buat Bang Firdaus, Kak Caca, Kak Nindar, Yuyun, buat Bang Juldiman, dan buat semua rekan sebaya, dan spesial buat Bang Firdaus dengan ucapan semoga berkah rezekinya dan diberkahi umurnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuk Bang Dodi ya di Jungka Gajah. Dan ditunggu aja lagunya Bang Dodi, nanti akan saya putarkan untuknya Bang Dodi. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Bang Dodi ya di Jungka Gajah, masih kita terima sekitaran satu penelpon lagi rekan sebaya. Dan Anda bisa bergabung di nomor 0852-223-56469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-060-24559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Luxmawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore saja. Yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada. Dan tentunya selamat beraktivitas buat Anda Rekan Sebaya, baik Anda yang sedang beraktivitas di kebun ataupun Anda yang sedang beraktivitas sedang jalan-jalan bersama dengan keluarga, ataupun Anda yang sedang menikmati sore ya, ataupun ditemani dengan ngopi ya, sambil ngopi santai tentunya Rekan Sebaya. Selamat sore aja buat Anda Rekan Sebaya, dan juga selamat sore buat Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM, ataupun Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com Rekan Sebaya. Dan tentunya juga selamat sore saja buat Anda yang sedang mendengarkan di kendaraan roda 4 atau lebih ya. Hati-hati di jalan buat Anda Rekan Sebaya, yang tentunya tidak lupa kita ingatkan untuk Anda. Semoga sampai ke tujuan tentunya Rekan Sebaya, dan juga selamat di perjalanan. Dan juga buat Anda Rekan Sebaya yang sedang mendengarkan di rumah ya, dan juga sedang menikmati sorenya tentunya, selamat sore saja buat Anda. Dan Rekan Sebaya, barusan saja kita break ya untuk tunaikan ibadah sholat asarnya. Mudah-mudahan amal ibadah kita Rekan Sebaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Anda yang belum menunaikan ibadah sholat asarnya ya, dan akan menunaikannya nanti, selamat menunaikan ibadah sholat asarnya Rekan Sebaya. Dan tentunya buat Anda yang sudah, mudah-mudahan diterima amal ibadah kita. Dan tentunya Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bergabung sekaligus ingin request lagu-lagu pilihan Anda ya, bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

Ya rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini sudah saya siapkan 3 lagu untuknya Anda rekan sebaya, yaitu lagu dari Revo Raymond dengan judul Beranjak Malam, yang tentunya rekan sebaya saya pilihkan untuknya yang sudah saya pilihkan untuknya Bang Abdul di Blang Jerun, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Ikon Nurjana dengan judul Tak Mungkin Kembali, yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yusni di Blangkulam, dan lagu terakhir darinya Nur Munira feat Fahmi dengan judul Sabe Sajan, yang sudah dipilihkan olehnya Dodi di Jungka Kaja. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji. Puh mui wik tak malam-malam. Puh malu kena tiga meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
4: Nyangkuh perkara Haji. Aseh hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada si.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan lelong terpi ya si Haji?
4: Hana ik lelong terpi. Rencana lelong nuk bungko, lelong nuk yu timang mekilo keburuk-buruk kedih manteng nacit manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana lelong terpi le, bah menang kedih. Kaputu asa tu, ho yang tameh hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kaipo lewat nyan lom.
3: Yang kenyan kuaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
4: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ni.
4: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nak bui, mengak tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
5: Panai nak long do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panai arang kata kri.
5: Bawa panai arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, ha buji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atas meja. Eh, dekati, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Huh, hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Radio CITES FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan, supaya tidak terasa hampir 3 jam saya menemani Anda di program acara Citra Warna Sore edisi siar 24 Mei 2026. Dan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 16.54 menit dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Warna Sore. Selamat sore saja buat Anda yang sudah bergabung, ada Muslim di Bayu, Ramli di Pulau, Bunda Dewi Menasa Masjid, Bumona di Junda, Pak Syariah di Lhokseumawe, Semawe, Bang Abdul di Blangjerun, Abu Mintara di Buluh Blangara, dan Pak Yusni di Blangkulam, Dodi di Jungka Gajah. Selamat sore saja buat Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM ataupun Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com. Rekan, sebaya sebuah lagu penutup sekaligus perpisahan kita yang sudah saya siapkan untuk Anda, yaitu darinya Effendi Maulana dengan judul Bungong Bakarang. Semoga Anda suka dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda, rekan sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di CITES FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di ah. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hansip sabo. Tapi mengambil becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul, makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara...

0: Resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya. Insya Allah acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Lok Sumawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pu mu wewek tak malam-malam, pu malah kena tika meng mentang.
4: Boh panen nai roh kawan, got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji, baru nyangka kali nampak tangan teh, jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji, ase hana lepi ya. Kali pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa han lebih ni kuaji? Bukan yang terpi hati haji.
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng nacit manfaat.
3: Nyantang, talah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa.
3: Baik putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina you service buat awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
3: Yang kenyan kuaji, Asero ni talah urun terpi. Makaji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
4: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Lok Sumawe. Handphone 0812 60 60 61.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC AC nime beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New Hafi AC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812 64 614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai. Cilu rasa.
5: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punya mai, patap dah aku punya.
5: Panena long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
5: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Eh tu kate tu tak kerih harang tapi kelung.
5: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

memperpanjang ruas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alu-Alu Induk Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja V dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Lok Sumawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji. Pum wewe tak malam-malam. Pum malah kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
4: Nyankuh perkara Haji. Aseh hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih manteng, nacit manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang kedih. Kaputo asa tu, ho yang tameh hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewat nyalom.
3: Yang kenyan kuaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
4: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Lok Sumawe. Handphone 0812-6-1-6-1.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Loksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nak bui, mengat tanya.
4: Punya mai, patat dah kupinya.
5: Panen nak long dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, ha buji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long dohnya. Long puduk atas meja. Eh, dekati. Tu tak kerih harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habuy. Lempah mangat get kupinya. Nyong kan mangat te long habuy. Karena get kupinya. Drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya, Hasbi Usman, pimpinan Radio City FM mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa yang memegang kekuasaan suatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasul, dan kaum muslimin. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti hansip sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kurang api roh ni kat punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Je ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awil Loksemawe, Radio CITIS FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang saat ini sedang didengarkan di gelombang siar 94,4 FM Regen Sebaya, atau bisa juga mengakses melalui live audio streaming di www.radiocitisfm.com bersama dengan Yuyun yang kali ini akan temani Anda di program Citra Warna Malam kurang lebih selama 2 kali 60 menit ke depan di edisi siar Regen Sebaya Minggu malam 24 Mei 2026.

Untuk rekan sebaya yang ingin bergabung, silahkan hubungi ke 0852-2235-6469 untuk live dan juga pesan WhatsApp rekan sebaya.

0: Atau bisa juga ke 0851 0602 4559 untuk live dan juga SMS ya. Untuk malam ini Anda bisa pilih lagu apa saja, kecuali, nah ada kecualinya nih, seperti biasa ya kan, kecuali lagu Ajarkan Sebaya. Dan juga tadi sudah mengawali jumpa kita, ada satu lagu dari Sultan dengan judul Taubat yang sudah bawa kita ke formasi waktu pukul 20 lebih 14 menit. Rekan Sebaya, kali ini sudah ada yang terhubung nih untuk pertama sekali di comebacknya saya. Langsung saja saya terima ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Ibu Mona di Cina, Toko Mona Lisa.
0: Oke, Ibu Mona, salamnya untuk siapa aja malam ini?
1: Ini dengan siapa sih?
0: Ini dengan Yuyun.
1: Yuyun pernah masuk di sini dulu ya?
0: Pernah siaran maksudnya?
1: Iya, masuk siaran Gerakan Sebaya.
0: Iya, benar.
1: Tapi enggak ketemu dengan Ibu Mona ya?
0: Iya, kita belum pernah ketemu ya Bu Mona ya. Semoga nanti ada waktu kita ketemu ya.
1: Ketemu di udara ya, kan?
0: Iya. Oh enggak, di udara udah ketemu sih.
1: Kapan sih ketemunya?
0: Udah sering sih, kalau dulu sering.
1: Sering ya?
0: Iya.
1: Ya, nanti nanti itulah
0: ada yang ke tempat Pak Yu. Insyaallah semoga kita dipertemukan ya.
1: Rumahnya nanti kita ketemu lagi.
0: Aman, itu nanti bisa kita komunikasikan lewat WhatsApp ya.
1: Iya, kalau Kak Nida udah tahu rumahnya kan.
0: Iya.
1: Ketemu berhadapan empat mata.
0: Oke, bagus dong ya. Dekat-dekat kok di situ, enggak jauh.
1: Enggak jauh lah, dekat-dekat. Enggak. Ya.
0: Iya, benar.
1: Cari dong.
0: Oke.
1: Rumah Kak Yu.
0: Sana. Amin ya Allah.
1: Ya?
0: Oke, okay, Ibu Mona, salamnya untuk siapa aja nih?
1: Salam yang pertama untuk Tunggu Seko yang di Sunda yang jualan apa? Sembako murah.
0: Mm-mm.
1: Di dekat Toko Mona Lisa juga di Kecamatan Sunda.
0: Iya.
1: Semoga selalu Tunggu Seko banyak rezekinya ya.
0: Amin.
1: Dengan Ibu Mona nanti rezekinya yang lebih ya.
0: Saya juga mau dong dibagi-bagi.
1: Iyalah, kan Ibu Mona Lisa ada saham tempat Tunggu Seko.
0: Oh.
1: Yang apa rezekinya yang ada apa?
0: Ada apa?
1: Hubungannya dengan Ibu Mona Lisa dibagi lah rezekinya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Iya. Kayaknya sih gitu. Oh, kelihatan suaranya.
1: Heeh. Itu lagi ke apa? Seterusnya.
0: Heeh.
1: Ibnu Delapa.
0: Iya.
1: Bang Nadi di Segi, mana di Segi? Ini itu ada sesudah merindu nanti nyanyinya. Kalau Ibu Mona Lisa kan banyak lawaknya loh.
0: Iya, oke. Iya benar, namanya juga kita lagi menghibur ya.
1: Iya, kalau nggak ada hiburan, orang nggak ada senyum-senyum.
0: Benar. Iya, oke. Okay. Ibu Mona Lisa, malam ini salam spesialnya untuk siapa?
1: Untuk Kak Yuyun.
0: Mm-hmm. Ucapannya apa tuh?
1: Oh, Kak Yuyun.
0: Iya.
1: Semoga ini malam ceria selalu Kak Yuyun.
0: Amin.
1: Banyak rezeki ya.
0: Amin ya Allah.
1: Lepas-lepas jalan lempeknya ya.
0: Iya, pasti. Amin.
1: Nah, ini ada lagi calonnya.
0: Oke, iya gak apa-apa. Lagunya mau dengerin lagu apa malam ini?
1: Lagu apa sih malam ini? Aceh apa ini? Dangdut?
0: Selain dari lagu Aceh.
1: Dangdut?
0: Boleh?
1: Boleh ya?
0: Boleh?
1: Gak boleh?
0: Nanti jam 10 malam boleh? Kalau sekarang belum boleh
1: ya?
0: Iya, boleh.
1: Hati ini lagu Melayu bisa?
0: Bisa.
1: Nur Haliza ya?
0: Siti Nur Haliza.
1: Melayu ya?
0: Judulnya
1: apa aja yang kak Yuyun cari aja ya?
0: Oke, okay. Ditunggu aja lagunya ya.
1: Ya yang bagus yang bisa tidur Ibu Mona ini lagu sejenak istirahat di depan ya.
0: Jangan
1: karena kecapean.
0: Jangan tidur dulu, jangan tidur dulu, ntar nggak ada yang dengerin saya.
1: Oh, dengerin.
0: Jadi dengerin lagunya aja dulu nanti ya.
1: Iya, nanti.
0: Oke. Iya, oke, ditunggu aja lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya kan, semuanya sudah ada Bu Mona yang ada di Cunda ya. Oke, nah di belakangnya Bu Mona juga sudah terhubung kali ini ya. kita terima dulu nih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Yuyun.
0: Iya.
2: Siapa Dewa Dewa?
0: Kalau saya nggak salah sih yang di Paloh ya.
2: Iya, tapi ini udah ini kak, udah pindah ke Utinkot.
0: Kemana?
2: Utinkot.
0: Oh, ke Utinkot. Oke, Bunda Salmi bukan sih, maaf kalau salah.
2: Bunda Salmi dong.
0: Oke, bener dong saya ya, yay.
2: Suara kayaknya sama, sama suara Pak Nindara.
0: Masa iya sih?
2: Iya. Tapi tadi Kak Nindara tadi Pak dibilang sama temennya, oh Kak Yuyun.
0: Tapi beneran saya bukan Kak Nindara loh. Oke, Bunda Salmi malam ini salamnya untuk siapa aja nih?
2: Salamnya bersama Kak Yuyu,
0: Tante
2: Mona, Pak Ustaz, Mama Jali, Pak Andi, Bunda Andi,
0: iya.
2: Pak Nur, Bunda Dewi, Abu Bin, Bang Tarial.
0: Iya.
2: Lain siapa ya?
0: Siapa?
2: Lain di jamaah aja lah Kak Yuyunya, soalnya kalau ini, gak tahu lagi.
0: Oke, okay, salam spesialnya Bunda Salmi.
2: Selamat malam, selamat bertugas, selamat selalu.
0: Amin.
2: Dimudahkan rezekinya dan semangat dalam bertugas.
0: Amin. Terima kasih, Bunda Salmi mau dengerin lagu apa malam ini?
2: Lagu apa yang enak ya? Dari ini ya, dari Cut Rani ya, apa aja boleh ya?
0: Dari Cut Rani.
2: Uh-uh.
0: Oke. Okay. Judulnya terserah saya nih.
2: Iya ya, pokoknya yang enak ya, dari Cut Rani ya.
0: Oke deh, ditunggu aja lagunya Bunda Salmi. Assalamualaikum. Eh, Cut Rani lagu Aceh ya kan? Gak bisa lagu Aceh malam ini.
2: Nah, dari Cut Rani ada lagu Tuhan, lagu pop.
0: Oh, yang popnya ya?
2: Iya.
0: Oke deh, ditunggu aja. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Irkan, sebaiknya sudah ada Bunda Salmi yang ada di Utinkot sekarang. Soalnya terakhir sama saya masih di di Paloh. Ya. Nah, untuk kali ini juga sudah ada yang terhubung di belakangnya Bunda Salmi. Langsung saya terima. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kak Yuyun.
0: Iya.
3: Aduh, mahal sekali ya, Kak Yuyun gak nyiar ya.
0: Iya, ini dengan siapa di mana ya?
3: Dengan Nadi di sini. Yang disebut nama saya ada sama Bu Mona Nika tadi.
0: Oh iya, oke. Apa kabarnya?
3: Alhamdulillah baik, Kak.
0: Alhamdulillah ya. Oke, malam ini salamnya untuk siapa aja ini?
3: Ya?
0: Malam ini salamnya untuk siapa aja?
3: Salam?
0: Iya.
3: Ya buat kakak, ucapannya selamat kembali ke studio kayak biasa ya kak.
0: Iya, terima kasih. Tunggu tadi Nazir di mana ya?
3: Hah?
0: Nazir di mana ya?
3: Di sini.
0: Oke. Oke oke oke. Terus salamnya untuk siapa lagi?
3: Salam lagi buat Bu Mona Lisa.
0: Ah.
3: Di Cunalu Sulawesi itu selamat Bu Mona ya dari hari ini. Salam lagi buat Bu Ana apa? Yang di Pusong, Bu Ana.
0: Mm-mm.
3: Yang buat Bu Ana yang ada di Pusong. Lama ya di situ semuanya. Salam lagi buat Bunda Kalera yang ada di Tebut Tengah Lusmen juga. Salam lagi buat Abu Bintara yang ada di Bulu Lusmen itu.
0: Iya.
3: Salam lagi buat Bunda Salmi ya, yang ada di Ubin Kalesmer itu. Salam lagi buat Bunda Dewi juga. Dan buat Bunda Ani yang ada di Jendang Suwehona. Salam lagi buat Ayah Nopal yang ada di Tanah Pasir sana, Kak. Salam lagi buat ayah Ali juga yang ada di Tanah Pasir Semawe.
0: Iya.
3: Salam buat Bang Ibnu yang ada di Lapang Semawe sana. Salam lagi buat Kak Nur yang ada di Alui Putih.
0: Iya.
3: Sana. Dan salam-salam semua Kak ya, dari Nadir, bagi yang udah masuk, yang belum masuk, semua-semua Nadir depanlah malam ini ya Kak.
0: Oke, salam spesialnya Nazir.
3: Salam spesialnya buat istri yang tersayang ini, moga-moga Allah beri kesehatan, Allah beri umur panjang buat dia.
0: Iya, oke. Mau dengerin lagu apa Nazir?
3: Dari Ipang.
0: Ipang, judulnya apa tuh?
3: Perceraian Lara.
0: Perceraian Lara. Oke, ditunggu aja lagunya ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Salam kembali buat Kak Ayu.
0: Iya. Rekan semuanya, sudah ada Nazir yang ada di Sigli ya. Dan tadi sebelumnya sudah ada Bunda Salmi yang ada di Utenkot. Dan juga Bu Mona yang ada di Cunda ya. Untuk rekan sebaya yang ingin bergabung, tahan dulu sejenak ya. Kita dengarkan dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya, dan juga tentu saya sesuai dengan pilihan rekan sebaya yang sudah masuk tadi ya. Oke, rekan sebaya, untuk kali ini yang sudah saya siapkan ada lagu darinya Siti Nurhaliza dengan judul Betapa Ku Cinta Padamu. Yang sudah saya siapkan untuknya Bu Mona ya, dan nanti akan diteruskan lagu darinya Cerani Aliza dengan judul Rindu-Rindu, pilihan saya untuknya Bunda Salmi. Dan untuk rekan-rekan semuanya, tetap di CTS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewe tak malam-malam. Puman le kena tika meng mentang.
4: Boh panenai ro kawan. Got tak tu uang mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
3: Je, kok bita hana lepi Tengku Haji? Pu kali nung terpi ase Haji?
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
3: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
4: Hana lon terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Be puto asa, dahsyat tu Deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul.

0: betoi ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwawak serpihat he. Lagenyan nak he gadah lepia. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanyan lom.
1: Yang kenyan ku aji. Asero ne talah urun serpi. Maka aji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
0: Pada mana alamat new AVAC-nya? Padup lemboi ji, lemboi telepon awaknya.
1: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
0: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
3: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes sile.
4: Padahal mai. Cilo rasa.
3: Bakal nabui. Mangat tangnya.
4: Punya mai. Patah dah kupinya.
3: Panen nalong dah. Nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke. Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyong kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya Hasbi Usman, pimpinan Radio City FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rekan semuanya 47 menit tinggalkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, tentu saja masih dalam program Citra Warna Malam yang temani Anda hingga pukul 22 tepat nanti. Rekan semuanya, untuk kali ini sudah ada yang terhubung ya. Langsung saja saya terima. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Yus yang di Cunda ini.
0: Oke, selamat malam Pak Yus. Pak Yus, salam untuk siapa aja malam ini?
1: Siapa ya? Anidar.
0: Ini Yuyun.
1: Oh, Yuyun. Mana aja, udah gak lama nyanyi.
0: Iya, gak kemana-mana sih. Cuman lagi pindah alamat aja. Alhamdulillah, baik sekali. Pak Yus, gimana kabarnya?
1: Ya, juga baik juga. Ini Yuyun.
0: Alhamdulillah ya. Oke, malam ini Pak Yus salamnya untuk siapa aja nih?
1: Salam dulu pertama buat Yuyun. Buat Kanidar, buat Jatia, buat Bang Yedaus, buat Ibu Mona, buat Bunda Dewi, Bunda Salmi, Bunda Karera, juga Yali, juga Bapak Jadi, juga buat Ibu Nur, buat Norib dan Bunda Ani dan semualah rekan-rekan Siti FM pada malam ini.
0: Oke, salam spesialnya nih.
1: Salam spesialnya buat Yuyun.
0: Terima kasih.
1: Malam paling baik sama biar banyak umur dan sehat.
0: Amin ya Allah. Oke, Pak Yus mau dengerin lagu apa malam ini?
1: Lagu Pesona ini dari Adi KDI.
0: Pesona Adi KDI. Oke, okay, ya, saya cek dulu boleh enggak sih?
1: Hah?
0: Saya cek dulu ya masuk playlist atau enggak ya?
1: Oh iya iya coba cek ya.
0: Adi KDI enggak, yang enggak. Pesona.
1: Pesona ya.
0: Terpesona ya maksudnya ya?
1: Bukan terpesona, terpesona nanti lain ini penyanyinya. Ini
0: Adi KDI. Adi KDI ya. Adanya ini kan terpesona dan itu lagu Aceh ya.
1: Iya, lagu Aceh.
0: Nah, ya. Malam ini kita di jam segini enggak bisa lagu Aceh dulu. Oh. Lagu Aceh nanti jam 10.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya.
1: Ya, dari siapa ya? Mansur S aja lah.
0: Siapa?
1: Dari Mansur S.
0: Judulnya apa?
1: Judulnya Kana.
0: Kana, oke. Ditunggu aja lagunya Pak Yus. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya rekan semuanya, sudah ada Pak Yus ya yang ada di Cunda ya. Yang ada di Cunda benar ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Pak Yus yang ada di Cunda. Yang ingin bergabung menyusul Pak Yus nih. Wah, sudah ada nih. Langsung saja saya terima ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari Adi Sunadi yang ada di Tangerang.
0: Dengan siapa?
2: Pak De Sunadi yang di Darsalu Sumawe.
0: Oh, Pak De Sunadi. Oke, okay. Pak De, salam untuk siapa aja nih?
2: Salamnya yang pertama buat Yuyun.
0: Iya.
2: Selamat siang selalu.
0: Amin. Iya.
2: Buat Bunda Salmi. Buat Bunda Ani, Bunda Bika, Bu Bintara, Beda. Lawan saya buatnya Pak Usni ada di Cina tadi ya, buat Bunda Dewi ada di Cina, buatnya Vincent yang udah masuk dan yang akan masuk.
0: Oke, salam spesialnya Pak De.
2: Salam spesialnya buat Bunda Salmi aja, semoga sehat selalu, keluarganya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Oke. Malam ini Pak De mau dengerin lagu apa?
2: Lagunya dari Maulana Wijaya, Terimalah Cintaku Kembali.
0: Maulana Wijaya?
2: Ya, terimalah cintaku kembali.
0: Oke, ditunggu aja lagunya ya. Assalamualaikum.
2: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Irgan Sebaya, sudah ada Pak Disunadi yang ada di Darussalam ya, Darussalam Lhokseumawe.

0: Kali ini yang juga sudah terhubung kan, supaya langsung saya terima. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ramli Kak di Bulu.
0: Ramli di Bulu. Oke, apa kabarnya Ramli?
1: Sehat Kak.
0: Alhamdulillah. Salamnya untuk siapa aja nih Ramli?
1: Ini apa Kak Yuyun?
0: Iya.
1: Kak Yuyun.
0: Manidar. Iya.
1: Kadanya.
0: Kawiya. Iya.
1: Karena. Apa nih? Itu aja Kak.
0: Oke, salam spesialnya.
1: Apa aja.
0: Terima kasih. Ucapannya apa?
1: Malam aja Kak.
0: Oke. Mau dengerin lagu apa malam ini Ramli? Lagu Aceh nanti jam 10.
1: Dangdut ya.
0: Boleh, judulnya apa?
1: Wajah Blend Dangdut.
0: Oke, nanti saya pilihin ya.
1: Iya.
0: Oke, assalamualaikum. Ya kan, supaya sudah ada Ramli yang ada di Bulu ya. Juga tadi sebelumnya sudah ada Pak Desunadi di Darussalam, kemudian ada juga Pak Yus yang ada di Cunda. Rekan sebagai di putaran sebelumnya tadi lagu darinya Cerani Auliza gagal hadir. Ada beberapa kekeliruan ya, sedikit kekeliruan, gak beberapa, cuman sedikit saja. Jadi batal hadir tadi tapi akan hadir sekarang. Lagu dari Cerani Auliza dengan judul Saling Menjaga. Dan nanti akan disusul lagu dari Mansur S dengan judul Kana, lagu yang sudah dipilih olehnya Pak Yus ya, yang ada di Cunda. Dan untuk rekan sebaya yang ingin bergabung via pesan, langsung kirimkan pesannya dan nanti akan saya bacakan di putaran berikutnya. Untuk yang ingin bergabung via live, harap bersabar ya, nanti saya terima lagi. Untuk rekan sebaya semuanya, selamat malam, paling baik saja.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Cacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hansip sabo. Tapi mengangang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu man alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu man nah hinan.
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto nah hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
6: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
5: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
6: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
5: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
6: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
5: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
6: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
5: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
6: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
5: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam paling baik untuk kalian semuanya rekan, semuanya terus monitor CTC FM di 94,4 FM ataupun di streaming di www.radiocitisfm.com dalam program Citra Warna Malam bersama Yuyun yang temani Anda kurang lebih selama 1 jam ke depan lagi nih ya. Dan untuk yang ingin bergabung di program Citra Warna Malam silahkan hubungi ke 0852-2235-6469 untuk live dan juga pesan WhatsAppnya, atau bisa juga ke 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS rekan sebaya.

Untuk kali ini rekan sebaya ya yang sudah terhubung dan langsung saya terima. Sayang sekali terputus ya, bisa dicoba kembali rekan sebaya. Untuk rekan sebaya yang saat ini sedang duduk santai mungkin bersama keluarga, teman ataupun kerabat terdekat ya, sambil dengarkan radio CTS FM, sembari mungkin menikmati secangkir kopi dan juga temannya ya, ya misalnya roti, biskuit atau apa gitu ya. Nikmati malam ini, besok sudah Senin nih, bakalan sibuk sekali ya. Jadi semangat terus untuk semuanya. Yang ingin bergabung via live itu untuk telepon biasa ya kayaknya, WhatsApp bisa gak sih? Saya tanyakan dulu deh. Atau kita kondisikan saja ya. Oke, rekan sebaya, untuk rekan sebaya semuanya yang sedang dalam perjalanan mungkin menuju ke satu tempat atau mau pulang gitu ya, atau saya dengan kendaraan roda 4 gitu ya, bukan yang kendaraan roda 2, nah, jangan dengerin dulu, bahaya banget gitu ya. Yang sedang dalam perjalanan pokoknya hati-hati dalam berkendara saja, utamakan keselamatan untuk Anda semuanya rekan sebaya. Dua lagu sudah saya siapkan, ada lagu daringnya Maulana Wijaya featuring Fauzana dengan judul Terimalah Cintaku Kembali, dan nanti akan diteruskan lagu daringnya Happy Asmara dengan judul Kopi Dangdut ya. Dua lagu ini sudah saya siapkan untuknya Pak Desunadi yang ada di Darussalam, dan juga untuknya Ramli yang ada di Buloh. Tetap di CTS FM rekan semua ya.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852-7703-1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852-7703-1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Puh malah kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
3: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Puh kali nampak terpi Ase Haji.
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
3: Nyantang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
4: Hana lon terpih le, bah menang yang gede. Kaputo asa tu, ho yang tameh hanapa.
3: Bek putu asa, dah syah tu deng Kwaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
3: Yang kenyan Kwaji, Asero ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
4: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme berijam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pwede pa siya labungah niyo karoon. Sini tayo sila.
4: Padahan, May. Sino rasa?
5: Bakal na buy, mga tanya.
4: Punyo May, patad lo ako pinyo.
5: Panay na long lo, nyo kang kupira si kandik bang suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke. Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panay arang kata kri.
5: Bo panay arang irone. Yang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Got kupi. Kala hari long lo. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih arang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyong kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Seseorang yang membaca tasbih 100 kali, itu ditulis baginya 1000 kebaikan, atau dihapuskan baginya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya, Hasbi Usman, pimpinan Radio City FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rekan sebaya Citra Warna Malam yang saat ini sedang didengarkan di gelombang siar 94,4 FM ataupun streaming di www.radiocitisfm.com. Untuk yang ingin bergabung silakan hubungi ke 0852-2235 untuk live dan juga WhatsApp-nya ya. Nah, kali ini sudah terhubung langsung saja. Saya terima. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Halo? Dengan siapa di mana? Di mana?
1: Di Pirak Barat.
0: Pirak Barat?
1: Iya.
0: Oke, salamnya untuk siapa saja?
1: Salamnya yang pertama buat Kakak Yuyun.
0: Terus
1: buat Kakak Nidar. Terus lagi buat Kakak Caca.
0: Okay, terus
1: buat Bang Firdaus.
0: Iya.
1: Terus buat Ayah. Buat Pak Ayus, buatnya lagi, buat Ayah Noval, yang ada di Tanah Batu, buat Ibu Mona, buat Nur Leila yang ada di Bintang Kuliah, buat Kak Nur, buat Kak Eva. Buat Bang Sam yang ada di Los Mami.
0: Iya.
1: Buat Abu Bintara.
0: Sudah, salam spesialnya. Ya, kenapa ini? Halo? Halo? Oke, seperti sedang ada gangguan dengan sambungannya Zulkarnain ya. Untuk lagunya boleh konfirmasikan melalui pesan aja mungkin ya Zulkarnain ya. Kali ini saya terima panggilan yang berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari Bang Ferry Janiago di Riau.
0: Ferry di Riau ya?
2: Ya.
0: Okay.
2: Bang Ferry Janiago dari Riau.
0: Okay. Salamnya untuk siapa saja?
2: Salamnya buat yang sudah masuk, kemudian yang belum masuk, dapat salam dari Bang Ferry Janiago di Riau.
0: Okay, salam spesialnya?
2: Salam spesialnya buat yang nyiar aja. Siapa namanya?
0: Yuyun.
2: Salam spesial buat Yuyun.
0: Terima kasih ucapannya.
2: Ucapannya selamat menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir batin.
0: Okay. Mau dengerin lagu apa nih?
2: Lagunya Maya dari Muksin Alatas.
0: Muksin Alatas ya?
2: Yeah.
0: Oke, ditunggu aja lagunya ya. Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya rekan sebaya sudah ada Bang Ferry yang ada di Riau.

Rekanis bayi bergabung di Perum Citra Warna Malam masih bisa nih ke 0852-2235-6469 untuk live dan juga pesan WhatsApp-nya. Atau bisa juga ke 0851-060-24559 untuk live dan juga SMS. Rekanis bayi ya.

Okay, tadi sudah ada Zulkarnain ya, dan juga Bang Ferry Caniago yang ada di Riau ya. Oke, untuk kali ini rekan, sebagai lagu yang sudah saya siapkan ya, ada lagu darinya Setia Band dengan judul Hilang Ingatan, dan nantinya akan diteruskan lagu darinya Muksin Alatas dengan judul Maya, lagu yang sudah dipilih olehnya Bang Ferry ya. Dan nantinya juga akan dilanjutkan lagu darinya Dedali dengan judul Tanpa Dirimu di Sisiku. Untuk Anda semuanya, tetap di CTS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bunzu. Yang menjina apa pun ni pah lah yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe. Kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC

0: نikmati harimu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

57 menit tinggalkan pukul 21 waktu Indonesia Barat rekan sebaya. Dan tentu saja di program Citra Warna malam kali ini. Namun sayang sekali kita sudah di penghujung acaranya untuk edisi kali ini ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada Bu Mona yang ada di Cunda, Bunda Salmi di Utenkot, Nazir di Sigli, Pak Yus di Cunda, Pak De Sunadia di Darussalam, Ramli di Buluh, ada juga Zulkarnain, kemudian Bang Ferry Chaniago yang ada di Riau ya. Terima kasih juga untuk yang terus monitor di 94,4 FM ataupun di www.radiocitisfm.com. Setelah ini nanti akan hadir teman di Anda program Citra Lagu Aceh bersama dengan Kani Darkan Sebaya. Satu lagu penutup dari Nyekomi dengan judul Cintaku Sampai ke Uganda yang dapat saya hadirkan untuknya Zulkarnain ya, berhubung yang dipilih gak masuk playlist kita untuk malam ini. Mohon maaf atas segala kesalahan selama saya temani Anda Darkan Sebaya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dan yang sudah monitor dan masih monitor ya. Yuyun yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal Gang Baru, nomor 45, Alu Awil Hok Semawe. Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Kita bertemu di program acara Citra Lagu Acara Rekan Sebaya untuk edisi Minggu 24 Mei 2026. Ada nih dari balik perangkat siar yang temani Anda semuanya sampai selesai acara di jam 00 waktu Indonesia Barat. Baik rekan sebaya yang mau bergabung di program acara Citra Lagu Aceh, silakan saja hubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-2455-9 untuk live dan SMS rekan sebaya. Baik, untuk lagu yang sudah mengawali sua jumpa kita, Fahmi bersama Nurul Munira dengan judul lagu Sebuah Tujuan yang sudah hadir. Dan langsung saja untuk penelpon yang perdana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bidar.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Bang Sam ini, Bidar.
0: Apa kabarnya, Bang Sam?
1: Baik sekali, Bidar.
0: Masya Allah, semoga baik terus ya.
1: Didar, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sama baiknya nih Bang Sam.
1: Udah makan kan?
0: Udah belum ya? Belum.
1: Jangan cuma makan nanti. Enggak. Pagi jatuh lagi nanti.
0: Ya ampun.
1: Apalagi malam ya?
0: Kayak tahu aja ya. Emang lihat di mana bisa tahu?
1: Kalau udah menyatu emang tahu deh.
0: Emang sah sih. bohong aja Bang Sam. Bang Sam mau lagu apa nih?
1: Dari Selangke Band.
0: Dari?
1: Selangke Band.
0: Selangke, oke. Judul lagunya?
1: Narapidana.
0: Oh, Narapidana. Lagu ya. Ini dulu ngetop sekali ya. Tapi gak tahu ini masih ada atau enggak.
1: Aduh.
0: Coba saya carikan nanti ya. Terus kalau enggak ada nih, yang lain?
1: Kalau enggak ada nih dari selanjutnya juga. Tapi dulunya di daerah sini ya.
0: Oh gitu. Ya udah, nanti saya coba carikan dulu ya.
1: Ya.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bira.
0: Ya, rekan sebaya, ada Bang Sam di Pantai Jagu, selamat malam, paling baik saja untuknya Bang Sam yang ada di Pantai Jagu. Dan untuk yang mau menyusul Bang Sam, silakan nih rekan sebaya. Lanjut kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kanida.
0: Dengan siapa ini?
2: Bunda Salmi dong, yang di tingkat.
0: Oke, Bunda Salmi, gimana Bunda Salmi hari ini, kondisinya baik, sibuk atau gimana?
2: Oh, lagi nggak sibuk nih. Oh. Ini bentar lagi mau tidur.
0: Oh gitu. Ceritanya nggak bikin kue lebaran gitu, kue bawang atau kue apa gitu?
2: Malam besok, Kak.
0: Ya ampun, malam besok udah malam megang loh.
2: Ya, ramailah sekalian.
0: Oh gitu.
2: Tadi lagi capek pulang dari tempat mungkin.
0: Oh iya. Oke lah. Mau salam buat siapa ini?
2: Salam untuk Kak Ninda Raja. Selamat malam
0: untuk Kak Ninda Raja. Oke, terima kasih. Lagu apa nih?
2: Lagu ini ya, lagu Udara Aceh ya. Dari Adi Rama.
0: Apa judulnya? Bendera Dara, Aceh.
2: Darah Aceh.
0: Oh, Darah Aceh, kirain Bendera Aceh. Oke.
2: Darah Aceh.
0: Oke, lagunya ditunggu ya.
2: Assalamualaikum, Kak
0: Lidar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Salmi di Palu, selamat malam, paling baik saja buatnya Bunda Salmi. Satu penelpon lagi masih bisa nirkan sebaya, silakan saja ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-2455-9 untuk live dan SMS. Kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa?
3: Dengan Bang Ferry Caniago di Riau.
0: Bang Ferry Caniago di Riau. Gimana kabarnya Bang Ferry?
3: Alhamdulillah api-api wae.
0: Api-api wae, alhamdulillah. Kondisi jelang Lebaran Haji di Riau gimana, Bang Ferry? Adakah perbedaan dengan di Aceh?
3: Oh, biasa-biasa aja.
0: Biasa aja ya, enggak seheboh Lebaran Idul Fitri gitu.
3: Nah.
0: Oh, jadi Bang Ferry enggak ada mudik nih, enggak pulang kampung gitu?
3: Sekarang di kampung.
0: Oh, sekarang di kampung, Masya Allah. Enggak ke Riau lagi?
3: Idul Fitri kemarin di Nagan Raya.
0: Oh gitu, ini sekarang di mana posisinya?
3: Posisinya sekarang di Riau.
0: Di Riau, tapi katanya pulang kampung. Gimana sih? Ini di kampung, kampung mana?
3: Fitri yang dulu. Pulang kampung, Fitrinya pulang kampung. Ke Nagan Raya. Nah, sekarang lagi di Riau.
0: Oh, sekarang lagi di Riau. Oh gitu, iya. Untuk, oke, semoga nanti bisa balik lagi ya dalam waktu dekat ya.
3: Yeah.
0: Iya, Bang Ferry mau lagu apa ini Bang Ferry?
3: Lagu darinya Mutia, Hana Setia.
0: Hana Setia, oke. Untuk salam spesialnya buat siapa ini Bang Ferry?
3: Salam spesialnya untuk yang jelas untuk penyiarnya dulu.
0: Oke, terima kasih. Ada ucapan?
3: Ucapan semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Mudah rezeki.
0: Amin. Terima kasih Bang Ferry. Bang Ferry, ntar dulu ini lagu dari Mutia Leviana atau siapa?
3: Ya Mutia.
0: Judulnya apa tadi?
3: Hana Setia.
0: Hana Setia ya. Coba saya carikan ya, Bang Ferry. Tapi kalau nggak ada, saya gantikan judulnya atau yang lain ya, lagu yang lain ya, boleh?
3: Boleh.
0: Baik, Bang Ferry, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya rekan sebaya, 3 menelpon sudah saya terima. Ada Bang Ferry Caniago di Riau. Ada juga tadi Bang Sam di Pantai Jagu dan Bunda Salmi yang ada di Uten Ket. Rekan sebaya, kali ini dua lagu sudah saya siapkan. Buatnya Bang Sam, maaf banget Bang Sam, lagu yang Bang Sam minta saya nggak dapetin ya. Jadi saya kasih Hikayat Bang Sam kali ini. Oh bukan, Hikayat Bang Leman. Semoga suka ya. Dan nanti akan dilanjutkan lagu yang dibawakan oleh Ari Rama dengan judul lagu Dara Aceh, buatnya Bunda Salmi yang ada di Uten Ket.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji. Pum wewe tak malam-malam. Pum ada kena tiga meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
4: Nyankuh perkara Haji. Aseh hanalipi ya. Kalau pia tak pudep ke pangen daripada ati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi ya teji?
4: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih manteng, nacit manfaat.
3: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang kedih. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah terdeng kuaji. Cina you service ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak serpi ase. Lagi nyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
3: Nyan kenyan kuaji. Ase rone talah urun terpi. Maka ji ne servis ba New HVAC. Dan ba New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
4: Patu mana alamat New HVAC nyan? Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-6-6-6.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu api AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Loksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, nakupit pa siya bengah nyo koron. Sini tes ili.
4: Padahal, Mai. Cilo rasa.
5: Bakal na buy, mangat tanya.
4: Punyo Mai, patah do kupinyo.
5: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
5: Bo pane arang irone. Yang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya Hasbi Usman, pimpinan Radio City FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Program acara Citra Lagu Aceh bersama Nidar di balik perangkat siar yang menemani Anda rekan sebaya sampai jam 00 waktu Indonesia Barat. Nah, buat yang mau bergabung silakan saja rekan sebaya.

Rekan sebaya, untuk yang mau bergabung di program acara Citra Lagu Aceh, untuk request lagu Aceh favoritnya silakan ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS.

0: Ya rekan sebaya yang sedang istirahat, selamat istirahat saja ya. Sebagian dari rekan sebaya mungkin ada yang lagi santai-santai, kabarnya malam ini malam megang kecil ya. Ya, jadi ada yang merayakan atau mengisi kegiatannya dengan kegiatan-kegiatan yang spesial ya. Persiapan menyambut Lebaran Idul Adha. Meskipun mungkin kondisi tidak seperti biasa nih rekan sebaya ya. Semoga tetap bisa khidmat dan tetap bisa dijalani dengan penuh sukacita. Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kanidar.
0: Dengan
1: sehat,
0: nah? Alhamdulillah sehat sekali. Dengan siapa ini?
1: Dengan Nadir, Kanidar, di sini.
0: Dengan penuh sukacita. Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kanidar.
0: Dengan
1: sehat,
0: nah? Alhamdulillah.

0: Iya, Kak.
1: Iya, baik. Nazir mau lagu apa ini, Nazir?
0: Tentunya lagu aja ya, kan? Udah, ini lagu ini aja, Kak. Di Ujung Malam judulnya, Kak, ya. Dari
1: Dari
0: Dea
1: Dea
0: Fauzia.
1: Fauzia. Oke, salam spesialnya ada Nazir?
0: Ya, buat kakak aja. Moga-moga Allah beri kesehatan dan kekuatan buat kakak. Allah beri umur panjang. Allah beri rezeki buat kakak banyak.
1: Amin, amin, amin. Terus untuk lagu mau lagu apa?
0: Itu tadi, Kak.
1: Oh ya. Oke.
0: Judulnya Di Ujung Malam, Kak.
1: Oke, oke, oke. Ditunggu. Iya, ditunggu aja ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam kembali buat kakak.
1: Iya, rekan sebaya ada Nazir di Sigli nggak fokus jadinya ya. Karena lagi ngobrol, lagi memikirkan sesuatu. It's okay lah ya. Selamat malam aja buatnya Nazir yang ada di Sigli yang mau menyusul. Ya, silakan rekan sebaya untuk bergabung di program acara Citra Lagu Aceh untuk malam ini. 0852-223-5646 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS rekan sebaya.

Rekan Sebaya, dua lagu sudah saya siapkan. Ada lagu yang dibawakan oleh Mutia Liviana dengan judul lagu Saboh Darah yang bisa saya hadirkan nih. Lagu untuknya Bang Ferry yang ada di Riau. Ada juga lagu dari Dea Fauzia dengan judul lagu Di Ujung Malam. Untuknya Nazir yang ada di Sigli. Untuk rekan sebaya semuanya, pastikan terus di Radio Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak, makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nejak rental mendong-mendong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ne? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih di depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan untuk setiap kesempitannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 57 menit sudah lewati pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tentunya Anda sedang mendengarkan Radio CITIS FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Selamat malam paling baik saja untuk Anda semuanya yang ada dimanapun ya, yang mendengarkan Radio CITIS FM via streaming www.radiocitisfm.com atau yang mendengarkan di gelombang 94,4 FM. Baik rekan sebaya, kali ini sudah ada penelpon yang tersambung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa?
1: Dari Pak Desunadi yang ada di Darsal
0: Sumawe. Pak Desunadi, gimana malam ini Pak Desunadi? Seperti malam kemarin atau ada yang berbeda?
1: Tidak ada yang beda seperti malam kemarin.
0: Masih sama ya Pak De?
1: Iya.
0: Gak ada kegiatan khusus nih, kan udah mau lebaran nih. Ada yang megang kecil lo besok. Pak De, santai aja nih ceritanya.
1: Ya, ini ada kegiatan besok.
0: Oh gitu, iya. Baiklah Pak De mau lagu apa ini?
1: Lagu apa ini? Lagu Aceh?
0: Lagu Aceh Pak De?
1: Lagu Aceh, Kapalo-Kapalo.
0: Kapalo-Kapalo, yang mana nih? Yang remix atau yang bukan remixnya?
1: Yang bukan remixnya.
0: Oke, dari Said Jaya ya?
1: Iya ya.
0: Oke, untuk salam spesial buat siapa?
1: Salam spesialnya buat Bunda Salmi yang ada di Utengkut.
0: Ucapannya?
1: Mudahkan rezekinya. Mm-hmm. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Dan jangan lupa lima waktu.
0: Baik, Pak De. Lagunya ditunggu ya, Pak De.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Desunadi yang ada di Darussalam Lok Semawe. Selamat malam dan selamat istirahat saja buatnya Pak Desunadi. Yang mau nyusul Pak De, ayo dong. Yang mau gabung silakan. Saya tunggu penelpon kedua dan ketiga di putaran ini. Jadi sembari menunggu, ternyata sudah ada yang berdering nih. Langsung aja saya terima. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Pak Yus ya, benar?
2: Ah, benar.
0: Iya, Pak Yus, gimana kondisinya, oke enggak?
2: Ya, baik, sehat.
0: Sehat walafiat ya.
2: Iya.
0: Baik, Pak De, Pak De lagi, Pak Yus. Habis tadi Pak De, sekarang Pak Yus. Pak Yus mau lagu apa nih?
2: Ah.
0: Lagu apa?
2: Lagu dari Cuzura.
0: Judulnya
2: Cinta Darah Kampung.
0: Cinta Darah Desa.
2: Oh iya.
0: Oke, untuk lagu dari Cuzura Cinta Darah Desa. Nah, salam spesial buat siapa ini Pak Yus?
2: Salam spesialnya buat Kak Nida saja.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam paling baik sama menyiar. Banyak mudah sehat selalu keluarganya.
0: Amin. Terima kasih Pak Yus. Pak Yus, lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya ada Pak Yus di Cunda. Selamat malam paling baik saja Pak Yus yang sudah ikutan bergabung, yang menyusul Pak Desunadi tadi juga yang ada di Darussalam. Kali ini kita beralih ke pesan yang sudah masuk nih rekan sebaya. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Zahra yang ada di Jilekat ya, selamat malam aja buat Zahra. Salam buat semuanya aja, spesial buat kakak aja, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Zahra, juga sehat selalu. Untuk lagunya sudah saya siapkan Zahra, sebentar lagi akan saya putarkan, ditunggu aja ya. Nah rekan sebaya, selamat malam juga nih buatnya Pak Yus di Cunda dan Pak Desunadi yang ada di Darussalam. Kali ini ada 3 lagu yang akan saya hadirkan. Lagu pilihannya Zahra yang ada di Jilekat dengan judul lagu Ainal Mardiah dari Rafli. Dan akan dilanjutkan lagu yang dimintakan oleh Pak Desunadi yang ada di Darussalam. Lagu yang dihantarkan oleh penyanyi legendaris Said Jaya dengan judul lagu Kapalo. Tau kan lagunya Kapalone. dan nanti juga akan menyusul lagu buatnya Pak Yus yang ada di Cunda dari Cunzura dengan judul lagu Cinta Darah Desa. Untuk Anda semuanya rekan sebaya, pastikan terus di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Orang yang beriman sesungguhnya benar-benar memahami hakikat hidup dunia. Takkan pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam kesenangan hingga membuat dirinya lupa. Demikian pula saat mengalami kesedihan, ia juga tidak akan pernah membiarkan dirinya tenggelam dalam keputusasaan.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebuah program acara Citra Lagu Aceh, masih Anda dengarkan tentunya di Radio CTS FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Selamat malam paling baik saja untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, yang masih saja setia bersama Radio CTS FM. Yang mau istirahat ya, mungkin ada kegiatan yang harus Anda kerjakan besok hari pagi-pagi banget, berhubung besok juga itu hari Senin ya. Hari Senin di awal pekan banyak yang tetap bekerja meskipun sudah dekat dengan Lebaran ya. Bahkan besok ada yang megang kecil ya. Tapi masih harus kerja apalagi Senin, belum lagi ditambah ada kegiatan apel di setiap hari Senin. Ya tetap aja semangat ya. Jadi kalau ada rencana apa gitu, ada rencana yang khusus ya, meskipun tidak seperti Lebaran sebelumnya, nggak sesibuk Lebaran puasa, ya tetap aja di schedule dengan sebaik-baik mungkin, dan tetap semangat, jangan malas-malasan untuk kerja ya. Baik rekan sebaya, saya masih temani Anda tentunya sampai jam 12 malam, 40 menit lagi ya program acara Citra Lagu Aceh. Jadi buat yang mau gabung silakan ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Berikut rekan sebaya ada 3 lagu yang akan saya hadirkan. Fiza Mafiza dengan judul lagu Ia Cuka yang akan hadir. Ada juga Husni Almuna dengan judul lagu Langit Jimo. Lagu dari Liza Rahmi juga akan menyusul nantinya dengan judul lagu On Kaya Luruh. Tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Semua orang memiliki rasa takut, semua orang memiliki rasa gelisah, dan semua orang memiliki rasa sedih. Namun hal yang membedakan adalah tidak semua orang mampu mengendalikan perasaan sedih, gelisah, dan perasaan takut yang selalu menghalangi jalannya menuju sebuah harapan yang ingin diwujudkan.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebaya program acara Citra Lagu Aceh masih bersama Nidar tentunya. Anda sedang mendengarkan Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Nah, untuk Anda semuanya selamat malam dan selamat istirahat saja. 37 menit sudah lewati pukul 23. Dan untuk yang mau istirahat jangan lupa untuk mengecek kembali pintu dan jendela rumah Anda supaya meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan selama kita beristirahat rekan sebaya. Yang kurang sehat ya, mungkin ada obat yang harus diminum sebelum tidur, ya disegerakan saja, takutnya nanti ketiduran obatnya malah kelewatan dosisnya ya. Selamat istirahat saja untuk Anda semuanya. Nah rekan sebaya, untuk yang mau bergabung masih ada waktu juga nih, 20 menit ke depan silakan saja hubungi 0852 2235 6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851 0602 4559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah ada lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda, lagu yang dibawa 0851 0602 4559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah ada

Rekan sebaya, 54 menit sudah lewati pukul 23 waktu Indonesia Barat dan ternyata kita sudah tiba di penghujung acara program Citra Lagu Aceh untuk edisi malam ini Minggu 24 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda semuanya rekan sebaya yang sudah setia bersama Radio Citis FM di gelombang 94,4 FM atau Anda yang mendengarkan di www.radiocitisfm.com. Yang sudah bergabung, selamat malam dan selamat istirahat saja nih buatnya Bang Sam yang ada di Pantai Jago. Ada juga Bunda Salmi di Utenkat, ada Ferry di Ferry Chaniago di Riau, terus ada juga Nazir di Sigli, ada Zahra di Jelekat, Pak Desunadi di Darussalam, Pak Yus yang ada di Cunda. Terima kasih untuk kebersamaannya rekan sebaya. Dan mohon maaf juga untuk lagu mungkin yang harus saya gantikan karena tidak ada di playlist lagu yang Anda pilihkan. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita akan bertemu kembali. Saya Nidar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bila engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan bila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Sesungguhnya ada dua hal pada dirimu yang dicintai Allah, yaitu lemah lembut dan tidak mudah marah. Hadis riwayat Muslim.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.